0: adalda pele
1: o bunyang agantun re boga lalleno ki tagaldan leirdungan dhunglen tamba yatnaibe okay etagam yagon tetangan deninden okay sibun ten baraban okay boga nabre te baranabe okay yatnaibe nam bantijinam baraban dhunglen binden ganden den dhun terenggalam de dhun terenggalam o sisi lajan nam dhun terenggalam te ding nam ranji kanyi teje jagor te benur ren dhun terli serenden sing loyon binete tasan vante dhunglen binden ki yer binden ki gunpur renaga vante sancha bindu binden nyenin bagonta denisen loyon binete obonya kan dagana nam asai na agan tembere jagor te dukun binete obonya tene Bunyang tini berada sopan dorang lah ya. Apa yang nendang ni tan?
0: Odo.
1: Awak bunyang.
2: Limtam lagi, limtam. Bangsa deh.
0: Bangsa deh ko aman lah yang kamu ko.
2: Bangsa. Okay, itu nak bar limtai kan?
0: Aiyah, kalau nak kamu nampak kamu bateri nasi. Umur jela bar nak deh langne, kaja allah janji tinji.
2: Ela kan, saya hendak layan man, bumi esok lu barat tinggal lagi. Iya barat lu entar.
0: Kaja saya swasta dengan deko, private swasta dengan yang barat ini ya.
2: Private swasta. Iti yang kan, iti kan tu berdo baran jatuhnya. Agar angga iti na bar kote.
0: Ya, ni kan ni hostel department dengan ni barat ini. Sejengji aman lengan, apa dah lengan.
2: Agan tu memberi yang gang ketip sini yang gang mata itu isap gitu.
0: Asal iwaran tak ada kunci ni. Sudah apa sih engineering atau tenaga apa sih ni? Tindo iwaran dengan deko. Balon mondo semua sudah tindo apa sih ni? Ni nak kalam binasa ni deko kote.
2: Ele van apa sih tinggi van apa sih dung tinggi itu jadi. Adital.
0: Van apa sih yertaji ainji yang gang iran jiran itu memberi. Niaman itu yang gam le irbin deh, kuna niom san le, anje mira pamnya na binasa sanai sai, irbin deh lenden abah maintenance sering permission sanai sai, awan jaya ganji adong galam bi sanai sai, on bin ikhtinai gam le anje adong galam le ambin agalam le to gam le gam bi sanai sai, itu nasan gam le bena naji kalle pse janji sanar apse jatit engineering yang tinggi, kalle boga niya sungun ikhtin gam le sungun irgir be, bigger maneng kodi kota gorol anjiren. Jitu-jitu dah lalu jadi nallah nokai kelakal antara nasan, ayang jawa, jayangan jagalam biasa nai. Saya itu online semua nikti nai.
2: Ille saya dah itu isap ambil deku gama.
0: Online deku.
2: Punya, aman agan tu membre, nyempunya, apa ibu nobling tam?
0: Aja.
2: Persijan nam, alendu, wangga yangga marang kote biji, yangga marang dah itu isap deku lebih nanti deh.
0: Deku biasa nai saya dam nai, antara nasan gama nallah, nallah agan tu. Kerukuran yang lebih sering, alah valen sering jatuh no pangla kerukuran yang gamla sebala ji jatuh la ji, kuni ada itu no kiri alah ji, online ji jenang kiri alah jenang deh body na, sudah lai marang lai nami alah, kudon lai, alah kurang beri alah ji jenang online jep sel eh, alah bangsa gamla jatuh na ame biasa naik say, gamla pendein seba, yang gamla melbi pendein, yang gamam yang nala pendein, yang gamla yang lebih pendein sejana dong. Bangsa tu orang yerte, kuna sana teng, cinta biasanya saya, organ di biasanya saya, alam, nami apa saja, atindo, ateng, kalkal ji, kalkal dekoh ji, asoi tu orang alam asoi, leangan ti, you know, atindo oksigen, kerukuran, delusion, dan alam, asan nangji nak nang sering yang binasan, aw, udah nang alam. Iskul nak pilih benden, sikit ada ti, kenalan menyang taji, baru din, katinti agenalan menyang taji betul online. Sungguh sering, siinga sering, samskara bolva jiniso, anjing benji, abu jai benji, selasan, online samskara jiniso, anjat taji benasa sungguh serta menyang taji. Kunat iskul dengan anjing taji, benda agenalan serta menyang taji, antena san samskara, gamla benden, wahai jangan itu gam temi, mana respect taji benda ti, yang gamla temi benda ti, wahai

0: Tentu bien-bien senai saya itu kena kejirum jaman setan tenglang kejirum jaman setan tikai itu bendo. Kini semua na sengskara bolva jenis saja nak kentanang terbiaman suyeman batin aja jadang anjing yang biasa naik saya dekoh.
1: Oh banyak sekali na aja. Nami kang dagaingan iraichin. Alle dagaingan alle yangga masoi daytoi sama dukun pindeti dongan yangga dalle sebam beri dekoh langtin ketam beri yangga kena dagaingan anang alle yangga baran pindeti.
0: Aja. Alle nami daga nateng deli. Kau agak banyak

0: Amat dukun pin deti dongan yanggam tarle sebab beri dukulang tin ketam beri yanggam kena ada ga ingin anang le yanggam baran pin deti.
1: Aja aja. Alah, nami daga nateng deli. Kuarga banyaman sering. Bado we nami gunur nasi kom duku. Eran gunur eh. Alah, atasan besi daga duku. Alah, baran. Alah nak bar alim binen. Alah suara maranji. Alah nak bar alim binen niti ja. Kalkal deko, alam bara marji bara ni bina sasa naik saik jamna. Anti dasa alam, abah bara lim bade deko nabe dagang gam lateng adongan di bi window. Alam dagang jeneng asan royoman doangan asa alam ablulu naba window. Mana anang ablulu naba sasa naik saik ketabir alam agalam ba. Gam lebi alam takal dayam lekan leyir bara bara alam dingan ti uyugan tegiat de. Gam lebi alam dosta ki sare dosta egata. Wan-tuan ti gorjang dengan desa dengan wan-tuan tapan rein, dosa daily sering dan dosa itu dengan daily sering tak sahih bi. Wan-tuan tu aman rein dengan basing ring cakap nak sela, alam beruring nak sela senanti agata porjonto ading tu sahih tu bi.
0: Oh,
1: agata porjonto alam baralin rapti tu bi peram. Alam na dingan tu sah dah, nak sahih bi porjonto ayar naib bindo kun amang dengan alam baraban ayir tu bi amang dengan alam daan anyam ba. Aku tabal nuda kona, mana mele, udah mana mele, bob lagi dan lain. Nanti gantung darah ribab napa. Aku, alain angan ti, tapi jadi angan yang dorkar pon le, catan nasi, ablo ablo le, naier binasan, apang ba, alain sepi sente dahan ayam binasan, keralikan dahan ayam binasan aisyai. Argal tengah dekun nabi, air dulu ya dekun nabi, kampungan dulu ya dekun nabi, takal dan jadi angan nasi, loadiling, tanjil tanjiling, gan galair ba, kejadian. Baralin bijirang dengan taplin baralin, asu ayam masan lulu lulu ni nanti gagan pinasan rayong napang ba, itu dengan kampungan ateng dua janda kulang dengan gastik gamla boy, rugaman dekho kuna tenyam langte.
0: Oh, punya usah kena.
1: Nanti nasan nanti gastik jirang sering abang cah, bocci babi nasan do tinggal tu pada abang cah ini pinasan nanti rayongan panbi sana isai, nanti nasan nanti kampungan takal dan lo deh, itu dengan gangga galin oki abaran apa. Karalin sendiri kan, semua air aiba, alulu naba, agu abba, koi, orang bayi amlingan nallah, nangan te, baran oki, ateng emarjus baran dekulen den, tinta cipta, nang, so yuyungan, nangan te, kom, dagan deh te, inte anang nallah, galaman galam le, desan, desan gejeng gejeng le, van, aman dengan le, dagan desan le, yangga amdeku, dagan dia nambah isai tebi, kurang gejeng gejeng le. Adum nabesan aisyah dekho tempat bayam baram barali nalen. Jira bayam lengan, jira dina lengan nalen. Tindo adusing binasan sungan nalen. Tindo baram barali ngirim nalen sung dambalan nalen dindina po mana po bangsa kemalen amelen nalen. Gagana jeneng nalen barali kan setengah tengah nukan bibi. Gagana jira bagagana ba jira bayam gagalen jira bayam baralin gagana do barang jira badelin den. Dongan durbor dalang tin, dongan rogeman jalang tin, dong lengan bibin prokara sun dalang tin. Nanti nasan, alam bangsa kama gagal apa, ajum jum napa, bangsa kama baran apa. Yerap time dagal lengan, ateng baran apa, alam baran baran nogan di be, bindo yerap alam baran jeneng nogan di ba, dagan jeneng apa selasan alam, dongan jeneng apa selasan awasin tapi senai saya dekoh.
0: Oh punya. Agan tu memberi niki punya nama itu agan tu beri perubahan dan yang kami puni perubahan penanggalan yang kami jual beri.
1: Nama
0: oh langgeng jual beri bina sarore. Dah agan tu nama itu dan saroh jenis itu mati engdam. Alah yang kami saroh jenis itu lengan alah yang kami sangat dukun bini dete punya.
1: Aja antap selasa nalaan alah siling mes sebanyak duku. Bayar do alah nasui sora maranji dan anak kami alah. Tiada berudisan aman raji, alam itu tinggal le, alam monaling le, dakwa berendai te, tahunan naji ni sosering, alam sangat dem dakwa nabi sangat isai, organ di bi sangat isai, yang lebih endai alam, sung leng le, sabbyan, sana jaga jenang le, kau te, guru guru gubi sangat isai, anda rai po, tomato po, atau kopi po, sabbyan, titi jenang bang grill te, alam, asoi jaga lengan guan gu le, alam Ajun bina sana, lenda mana pselasan, asinta bina sana saya devin dete.
0: Oh bunya.
1: Aku ateng-ateng karena negam kato saram batin, asong tang saram batin, alen tille, amar rangle, alen ajun bina san, air bago iba, baru kay alen, aku tulup lengan itin ti, awa banyak yang tuve, kuni ate, ateng ajun bina san, air bago iba.
0: Itin itin awa bunya.
1: Somatila ban, kurudia ban.

0: Baraban, kau arang daban. Okay, ting jenaban jidaku saldi ngaban, lir bang ngaban. Enakam jakling jidaku kunahu aban len ajumba. Kena len ajum lebih enda online jidang. Kena maji, gak gaji ji. Kucing dengan saron jidaku, bangsa bangsa regangan jidaku, bangsa doangan apa selasan, len. Perubahan air, air minyak dalam batin jumlah juga lagi mana tu jenang dengan yang kam jumlah mana kam lagi begini do, nama tu, atau indo online asoi yang lain besoi gelam lebih, nama soi minyak dalam batin asoi cerkai cerkai jumlah begini, nama sila mana kam lagi online, tulub lagi online aku tu benda mata tuluban ajaran batin online, ayam minyak jenang dengan kuno jenung jumlah kenakan batin saro jenab sering online sangat dikulim begini, ayam meng jenang mana ingan dalang tu. Ayam minyak menglang tu.
1: Oh banyak loh. Oh dini lain dini langga abin abir rende. Angga joki rebang lah bandan abir ne jeneng punya.
0: Aiyah.
1: Oh terlim tamang
0: loh. Alim tam lim tam aiyah.
1: Eh anjim nama item punya?
0: Ini garero sabaro.
1: Aha. Gorjang nam
0: olengar.
1: Aha. Oh lim tam.